0: Explore a turbulent Asia where humanity, resilience and tradition take the spotlight this October on CNA. During the Japanese occupation of Singapore, an unlikely bond took root.
1: Honor went to the Japanese High Command, imploring them to conserve the collections of the gardens.
0: Discover how scientists came together to protect Singapore's gardens and treasures in War at the Gardens. In Nepal, a devastating flood tears through mountain valleys, sweeping away homes and lives.
2: People are crying and shouting.
0: Witness extraordinary acts of courage as communities come together to search, rescue and rebuild. In Nepal, the floods wake. And in Taiwan, 11,000 pigeons are released far out at sea. Their quest to race back home, guided only by instinct.
3: 每一只每一个都要回来，知道吗？
0: Explore the extraordinary bond between humans and birds behind a tradition facing an uncertain future. In Inside Out Asia, Taiwan's Pigeon Kings. This October on CNA.
4: This Gen Z Indonesian couple have a big financial goal. They need around 1 billion rupiah in 3 years. That's over $55,000. And they're trying to get there, 1 gram of gold at a time. But what happens if gold falls just when they need the money? Tasya and Ragil run a tofu factory in Bogor, West Java. They sell around 500 million rupiah, or over $27,000 worth of soybean products a month. The business is profitable, and every month, some of those profits go towards buying physical gold.
5: Kita ngumpulin lagi, dan itu baru dapat di 40 graman, kurang lebih, itu di harga 80 atau 90 jutaan. Kalau untuk ukuran emasnya tuh nggak nentu ya, karena kan kita tergantung gimana bulan ini pendapatan yang udah didapat gitu. Kadang kita satu bulan tuh bisa beli 2 atau 3 kali atau cuma 1 kali. Kurang lebih itu per bulannya kita bisa 5-6 gram.
4: They've been buying gold since 2022.
5: Kalau untuk keharusan tuh harus tiap bulan itu kita minimal beli dari total pendapatan itu 40% ya untuk emas. Jadi misal kita pendapatannya berapa, 40%-nya itu kita dijadikan emas untuk tabungan. Sisanya itu untuk dana darurat.
6: Karena emas itu fleksibel ya, ketika kita punya kebutuhan mendadak, jadi gitu juga langsung bisa cair dalam bentuk uang. Kalau misal aset tanah kan agak lumayan juga ya untuk menjualnya juga, butuh waktu lah.
5: Kalau untuk saham itu, kita sebenarnya kurang ngerti ya Kak, kalau misalkan cara main saham atau reksadana gitu, kita kurang paham, jadi takutnya salah ambil langkah buat beli seperti itu. Jadi kita main aman aja nih di emas gitu.
4: Their faith in gold comes from experience. Last year, they sold around 100 grams of gold.
5: Keuntungannya itu hampir setengahnya dari modal yang 130 jutaan itu kita dapat di 200 jutaan. Berarti 70 juta ya itu keuntungannya. Hampir setengahnya.
4: They used the proceeds to help build their first factory. And now, they are counting on gold again for their next big investment.
5: Karena kita sebelumnya udah sempat merasakan nih untungnya emas tuh walaupun cuma 2 tahun, 3 tahun itu, kita udah untung lumayan. Jadi akhirnya kita memutuskan tetap buat nabung di emas.
6: Untuk 2-3 tahun ke depan sih, saya pengennya punya pabrik baru ya. Dan untuk melaksanakan itu, kan kita tuh harus nabung juga ya, ngumpulin dikit-dikit. Mudah-mudahan ke depannya, dalam jangka 2-3 tahun, harga emas bagus nih penjualan nanti 2-3 tahun ke depan. Makanya dari sekarang kita usahain menekankan untuk nabung di emas.
5: Kalau ngitung strategi sih sebenarnya
6: kita mantau media sosial ya?
5: Iya, kita mantau media sosial. Tapi karena kita ngewajibin diri sendiri juga buat tiap bulan beli emas, kita tuh tiap bulan tuh bulan ini tuh harus beli berapa ya gitu, bulan ini tuh harus beli berapa, karena kan kita mantau juga nih harga emas lagi naik atau turun gitu. Tapi tetap sih diwajibin beli emas tiap bulan, cuman gramasinya aja yang dibedain.

0: Their first gold strategy paid off, but past gains do not guarantee future returns.
1: Kalau kita menginginkan tingkat keuntungan tertentu, gitu ya, berarti kita juga mesti siap dengan kerugiannya. Ketika orang mengalami pengalaman yang positif nih, 2022 ke 2025, sekitar 2 tahun ya, sekitar 2 tahun, terjadi kenaikan signifikan. Sehingga di situ terjadi overconfidence. Dari pengalaman 2 tahun itu, kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa emas itu setiap tahun pasti akan mengalami kenaikan signifikan. Ya, padahal kalau kita teliti lebih jauh, kenaikan signifikan ini ada motornya, ada penggeraknya gitu. Ketika tidak terjadi atau motor penggerak itu tidak ada, seperti contohnya kenaikan tingkat suku bunga, lagi ada situasi politik global yang memanas, situasi peperangan, bencana alam. Ketika itu tidak terjadi, harga emas itu dia bertumbuh kurang lebih seperti inflasi. Apakah kedepannya ada jaminan? Apakah dia akan terulang lagi bisa 70% lagi? Tidak ada yang bisa menjamin.
0: Gold doesn't only go up. Its price can stagnate or fall. And for Ragil and Tasya, those ups and downs matter because they now have a deadline.
2: Tadi kan kisaran udah tahu nih 1 miliar. Dan suami pengennya dalam 3 tahun ini kita udah harus punya pabrik yang kedua. Jadi hitungan aku tuh untuk harga emas yang sekarang di 2.500 itu, kita itu harus nabung sekitar 12 gram per bulannya. Jadi untuk dapetin 1 miliar itu dalam 3 tahun kita udah kecapai.
0: But there is a gap in their plan. They are currently buying around 5 to 6 grams of gold a month, around half their target. There's another problem. They have a fixed financial goal, but they don't know what gold will be worth when the deadline comes. If gold falls when they need the money, they face a choice: sell for less or delay their plans.
2: Kalau misalkan emang harga emas lagi turun, kita biasanya di hold dulu sih, nggak akan dijual sampai kemungkinan akan ada kenaikan lagi emasnya. Kalau misalkan emang emasnya itu harganya stuck dan nggak naik-naik, kita bakal milih cara lain sih, seperti kayak usaha sendiri. Karena kan kita nyari profitnya nih buat kedepannya. Kalau misalkan harganya stuck di situ aja, berarti tabungan kita pun stuck di situ aja, nggak akan bertambah. Kita nyarinya ya gimana sih caranya biar tabungan kita tuh terus bertambah gitu.
3: Tahun per tahunnya tuh.
2: Iya, biar ada perputarannya.
1: Yang juga penting adalah bahwa investasi emas itu juga mengandung risiko. Ya, nilai investasi emas itu dia bisa berfluktuasi dalam jangka pendek. Sehingga sangat disarankan bagi calon investor emas untuk investasi emas itu dalam jangka panjang. Saran saya di atas 3 tahun. Dan kemudian diversifikasi ini yang terakhir. Jadi jangan cuma mengandalkan emas aja. Bisa Anda bagi-bagi ya. Misalnya sepertiganya ke emas, sepertiganya ke reksadana pasar uang, sepertiganya lagi ke deposito ya.
0: Ragil and Tasya say they will keep saving, but reaching their goal won't depend only on how much gold they buy. It will also depend on what that gold is worth when they need to sell it. And that is one thing they cannot control. Still ahead, he gave up his car to save thousands a month. What is this costing him instead?
4: When I'm driving, I will tend to doze off.
5: I've just always felt tired and sometimes out of control.
6: I'm so tired of thinking, I just want to pick up my phone and off my brain.
7: 6 tired Singaporeans meet digital medicine expert Professor Dean Ho to learn what's draining their energy.
8: My brain is not draining.
9: Your numbers more closely reflect those who might be in their 50s or maybe even 60s.
10: What the f***?
7: Tracking their bodies day by day, they'll rethink how they sleep, eat and exercise.
11: Awesome set.
12: I can read it much earlier to have more energy for the next day.
13: Small adjustments had some pretty impactful benefits.
14: Your total testosterone went up almost 50%.
15: Serious?
13: When you take care of your biology takes care of you.
16: Cheers.
13: Well done, well done.
7: Restless, biohacking better health, Saturday and Sunday on CNA.

0: that I didn't know if he would actually pass or not. It's always kind of like a 50-50 chance.
1: Born and raised in South Korea, but a second nationality obtained as children could cost them the only home they have known.
2: 그럼 이제 아까 그 출국 명령서 같은 게 나오는 거죠. 그러니까 너는 지금 한국 사람이 아니니까 출국을 해라.
1: Caught between two nationalities. Wednesday on CNA.
3: Saturday, Japan Hour takes on Tokyo, Edo style. Brush up on tradition. Savor the art of Edo style sushi. And picture the past through Ekeyoe and Edo Kiriko. Then, from traditional artistry to artful living, step inside the creative world of Petals Tokyo. Japan Hour, Saturday on CNA.
4: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya Singapore, celebrating 33 years of timeless finesse.
3: Explore a turbulent Asia where humanity, resilience and tradition take the spotlight this October on CNA. During the Japanese occupation of Singapore, an unlikely bond took root.
5: Honor went to the Japanese High Command, imploring them to conserve the collections of the gardens.
3: Discover how scientists came together to protect Singapore's gardens and treasures in War at the Gardens. In Nepal, a devastating flood tears through mountain valleys, sweeping away homes and lives.
6: People are crying and shouting.
3: Witness extraordinary acts of courage as communities come together to search, rescue and rebuild. In Nepal, the floods wake. And in Taiwan, 11,000 pigeons are released far out at sea. Their quest to race back home, guided only by instinct.
7: 每一只,每一个都要回来,
3: explore the extraordinary bond between humans and birds behind a tradition facing an uncertain future in Inside Out Asia, Taiwan's Pigeon Kings, this October on CNA.
8: This Gen Z Indonesian couple have a big financial goal. They need around 1 billion rupiah in 3 years. That's over $55,000. And they're trying to get there, 1 gram of gold at a time. But what happens if gold falls just when they need the money? Tasya and Ragil run a tofu factory in Bogor, West Java. They sell around 500 million rupiah, or over $27,000 worth of soybean products a month. The business is profitable, and every month, some of those profits go towards buying physical gold.
9: Kita ngumpulin lagi, dan itu baru dapat di 40 graman kurang lebih, itu di harga 80 atau 90 jutaan. Kalau untuk ukuran emasnya tuh nggak nentu ya, karena kan kita tergantung gimana bulan ini pendapatan yang udah didapat gitu. Kadang kita satu bulan tuh bisa beli 2 atau 3 kali atau cuma 1 kali. Kurang lebih itu per bulannya kita bisa 5-6 gram.
8: They've been buying gold since 2022.
9: Kalau untuk keharusan tuh harus tiap bulan itu kita minimal beli dari total pendapatan itu 40% ya untuk emas. Jadi misal kita pendapatannya berapa, 40%-nya itu kita dijadikan emas untuk tabungan. Sisanya itu untuk dana darurat.
10: Karena emas itu fleksibel ya, ketika kita punya kebutuhan mendadak, jadi gitu juga langsung bisa cair dalam bentuk uang. Kalau misal aset tanah kan agak lumayan juga ya untuk menjualnya juga, butuh waktu lah.
9: Kalau untuk saham itu, kita sebenarnya kurang ngerti ya Kak, kalau misalkan cara main saham atau reksadana gitu, kita kurang paham, jadi takutnya salah ambil langkah buat beli seperti itu. Jadi kita main aman aja nih di emas gitu.
8: Their faith in gold comes from experience. Last year, they sold around 100 grams of gold.
9: Keuntungannya itu hampir setengahnya dari modal yang 130 jutaan itu kita dapat di 200 jutaan. Berarti 70 juta ya itu keuntungannya. Hampir setengahnya.
8: They used the proceeds to help build their first factory. And now, they are counting on gold again for their next big investment.
9: Karena kita sebelumnya udah sempat merasakan nih untungnya emas tuh walaupun cuma 2 tahun, 3 tahun itu, kita udah untung lumayan. Jadi akhirnya kita memutuskan tetap buat nabung di emas.
10: Untuk 2-3 tahun ke depan sih, saya pengennya punya pabrik baru ya. Dan untuk melaksanakan itu, kan kita tuh harus nabung juga ya, ngumpulin dikit-dikit. Mudah-mudahan ke depannya, dalam jangka 2-3 tahun, harga emas bagus nih, penjualan nanti 2-3 tahun ke depan. Makanya dari sekarang kita usahain menekankan untuk nabung di emas.
9: Kalau ngitung strategi sih sebenarnya,
10: kita mantau media sosial ya?
9: Iya, kita mantau media sosial. Tapi karena kita ngewajibin diri sendiri juga buat tiap bulan beli emas, kita tuh tiap bulan tuh, bulan ini tuh harus beli berapa ya gitu, bulan ini tuh harus beli berapa, karena kan kita mantau juga nih harga emas lagi naik atau turun gitu. Tapi tetap sih diwajibin beli emas tiap bulan, cuman gramasinya aja yang dibedain.
8: The first gold strategy paid off, but past gains do not guarantee future returns.
7: Kalau kita menginginkan tingkat keuntungan tertentu gitu ya, berarti kita juga mesti siap dengan kerugiannya. Ketika orang mengalami pengalaman yang positif nih, 2022 ke 2025, sekitar 2 tahun ya, sekitar 2 tahun, terjadi kenaikan signifikan. Sehingga di situ terjadi overconfidence. Dari pengalaman 2 tahun itu, kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa emas itu setiap tahun pasti akan mengalami kenaikan signifikan. Ya, padahal, kalau kita teliti lebih jauh, kenaikan signifikan ini ada motornya, ada penggeraknya gitu. Ketika tidak terjadi atau motor penggerak itu tidak ada, seperti contohnya kenaikan tingkat suku bunga, lagi ada situasi politik global yang memanas, situasi peperangan, bencana alam. Ketika itu tidak terjadi, harga emas itu dia bertumbuh kurang lebih seperti inflasi. Apakah kedepannya ada jaminan? Apakah dia akan terulang lagi bisa 70% lagi? Tidak ada yang bisa menjamin.
8: Gold doesn't only go up. Its price can stagnate or fall. And for Ragil and Tasya, those ups and downs matter because they now have a deadline.
9: Tadi kan kisaran udah tahu nih 1 miliar. Dan suami pengennya dalam 3 tahun ini kita udah harus punya pabrik yang kedua. Jadi hitungan aku tuh untuk harga emas yang sekarang di 2.500.000 itu, kita itu harus nabung sekitar 12 gram per bulannya. Jadi untuk dapetin 1 miliar itu dalam 3 tahun kita udah kecapai.
8: But there is a gap in their plan. They are currently buying around 5 to 6 grams of gold a month, around half their target. There's another problem. They have a fixed financial goal, but they don't know what gold will be worth when the deadline comes. If gold falls when they need the money, they face a choice: sell for less or delay their plans.
9: Kalau misalkan emang harga emas lagi turun, kita biasanya di hold dulu sih, nggak akan dijual sampai kemungkinan akan ada kenaikan lagi emasnya. Kalau misalkan emasnya itu harganya stuck dan gak naik-naik, kita bakal milih cara lain.